baila ko ingala bago daing al dingan torombole, daing al dingan torombole kerek, bas al dingan tulay kundul nas kauna, al dingan torombole, al dingan kit si kundul, asake daing orrenti linan si dok, al dingan kit kundul alanges kinga si dora torrel roll, alanges kain utonga kerkerka kwangendio, ilaing na u al dinesipya kwaga kwasi badi orreni. Nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kira utonga sigal du orrenga kirangan kwaas karangawa. Kira utonga al orre toginge namas asunga ki adayeng aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilayeng asang kira utonga kakirka kit alkayenge na kit alkayangewa. Kira utonga diyo alki kaw di namas aldingage. Aldinga asa orre toginge namas bas ila orrenge delin orrenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tulen karik na kalkam lena masurunga sikimo ila bayei na inkaria gut wala gal girae kwa donga ding dosse kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinanagi waldan zamanagi nama karing nama galden sabakersi asekerka nagal kwel alan sikalum sat kir sar ba dui nasun do mere aldinga sa songa pe kina nama kwel alan si ken aldinga klasi kidan bere kau ilaing na longa dingan kwa kran aldinga dosi tulange na kika kwel kwang aldinga le ki kwel alan sin kalum in aldi kages paleti na kaskiwiti kina in kwel duo na risikel ami wala gasi duo kwa wala jegila aran baden aratulle rang ye ila du ila belesi kambereng na ka kwel na ila belesi kambereng abakela jingo nyet jingo na den arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

ne ma wale in wa al benedin beledi kano na zin kalung kai kel male tabun kai na kan jurun wale inno sanga dinga kwari nga dalba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombi ze bas kawe na lo di kole kangudo kuinga la no kuin kin na kilala lombi ndora beya kringa banguba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal piedun jang kwazin bal pie kwa bang kikion gitio kin kul kio kare en baiba la kin kilom vende lom vende na kwengi na egi idine e kikion war kwengi kiden ro baza an kaba anen gitio ki kulin anen ge ala baskawe na jarwagi baskawe na di erbeza da gitio kelman diole en beleng indora ne ura gitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vende mbele engis kwa lom vende mbelem baginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebon denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan udaji to kulga zare jalena hinde mbazin je dem bagi kain na bagi ko kain zina ezi kwel kain zina kwela zan kalon azan kalon son ngandi kain zina zin dio kain doing gel masubuna na subuna arana kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idi ne ki wonso ngagi jamel tewa idi ne ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem milim bay lay na kwagi jiti kwe na ki kari nga akoba ezi baza kaoba den dora kwel adan songa kum idi ne kalonzi ki e ki ki wonso nga kwel na kalonzi ananga killa ilin ki wozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi dongal dan izin kwa drink kwe ka dalung tini la alaji jangana udonga jitoge bulilin kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana kin kulgi baskawe ne beraji jitu so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji aldwin kwe jang bagi ge songa ja ne kala agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyuro den kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dime bagi ezi anin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezi dora kaya kartuma tulle birgo na surungazi imbayi al ana bang lombin ken tokola bang na kurue lombin gen ini adhenge lebelezi in belanga zi akinzi kalung in egin ini na kaini nyurungo tefya adhenge kalung inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ale kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas jene kakire jangi dina loka kire le kide dalle danga ne le kaintarnga loka kire les winga kaintabu loka kire les winga lombi nden kwelgi loka kire les kui na ere kabe nyalo den kwela den bagi amin.

Baiklah, kau ingat walang berapa tay dah beli mitil le? Aite rukel nas mitil diwo kang alang kuah dah mitil dok imbeleng jar alba jarai, yani jar dungo alba jarai. Porande mitil imbeleng jar dungo alba jarai. Babara ilong ki dah ente buitrik sesuatu putui. Nadai mu kembelan si hujur sekiranya nak kela kamba, bus India kang alwa udah jur saya kini si nas kundi, nama ilai ni, ni ki inang kah, marang, ada ni kang mu ambela, dai mu ambela si tulen dia ngarak kerang ni, ing ay saya kini si jundi, ki inang kah abo, imbela le imbela jar, alba jarai, ete, ok entu mu le tulen, ba. Ebu bagil injar, jara lai orang jara. Ngai, elai, bela laki aku albaran semua kerisu, barang itirik ni kerisu, elai uangin ay ten tiale, enga, ane dua bi dua, ital kuri, nang kelami kikeng kilo, it, al turui, nangjegi laki kikeng kui, ital iti, nangjegi la, ital apa anga nang galdafia. Nanjila kit alken jarum akin nankawmi kit alken jarum agete nankawe elong jaral bajarai kun jaruma bi dangum berense tulen kento moleba en dambelaza al dangwe sengwa jaral bajarai mitila se junde Enam bal mitil hoy, mitil mitil apaai, mitil elangi aling kikain surungu wong akang, asang kalum, kai, nakai nakai nakai bo, elangi neji na, inte boleh iting kurse, mat kuadi, basing kiwe ini, seandai mungkin kuajar alu jarai, ini deng bele. Aldeloi, nukwakit asal tu bunga foto kini, na mitela kini singkam albela jurse, nama gal kia, naskarya, nak ingki kianjarang, naman torik, nadok, ingkamnya dua bus, ba balak waya lakeba, naji, nama nija na dim uom bela jaring, dim bang waya zamba. Na dimba dengu kwezi na elangi ji odimu mbere jari basuko kerjang na basuko kerjang na dangu rendi yang ba uja alanggal itrik kunjum alanggal kinasi inang ho ane jawa duen jaru walgalchi ritu askao

Maran, abu dua jenis yang indiwo mitili, jaral bajarai, dua jaru diwo mitili nzi kisense tabunjai, aina bagil kisela ya walseva, na arinse aisei, na arinse wa aisevo. Dengwo imbele sial kwa ina lombal hokwa, ye kwasunga siwi, ane lombal kwa nusakin, kwasunga, min dilole fata. Patang lek pulla, pulla lek ka, kuanyetin, kengal cikeng orang ker, nyetin si iwi, nubu in si iwi, pelan keng indu kafe ne indu kafe ba, ne indu kafe ba, nana me elangi, ya alpe jigal nubu lo, na uruma di del lo agawa, namas imitil keng si indjundi, alang deng arang karang, keng kuwal deng orang kuwal agawa. Aljarake yang alwelo najara daile kamu anajara mungkin anempo bidun sinja jombo ala I haye da bus kwatungel fa inang noya an daim wo imitil si jundi na imitil si tamang kam ko bi karinge anan de har karang ate ne mungkara na dem pukale kago ate ajara Namas jarang kurul, jarang pal, naman dok namu kuala murung ki, murung val naman dok anggrek ki, anggi kusul naskaya. Kuen jarunga, dua orang kuah, kuen kenin, kuen barang, kuen iyang anak, kuen abonga, utka, alandai mungkin dia mesti nasi tepung ka, nas kie, kain dolar dulu si. Kurnyo nas coming in aldi won deng belay na june na sengwa jaral bajarai pi arinkya kamba aba apa bena mitri sala bundi ba ki kwari aski duska an korpi kami na korokin alkari sagan alkari na inalamba koral ba en ho kari maranki Kanu kundianan korupi kiri, elangi, nak karinya landang uang mitrin dia arah karang, nas dia pukak kuah nak karinya, mama alwas angel, dua nama jenas jalel, nak karin mana iri jauh tukak kuah, naji, doga dok, budil semua kiri.

Nai, elain, dona dingo mitelang raya yang elwa, namu ninjain, raya anjemu. Ela ungi, yadina enga, ni otang songai ini, otang jitang, agis ini, kem otang aja ini nalom bal otang hongawe, dua bi dua, ona den tabunja, tabu kerinjai, na imbelen deng aratulen derang, jar, albajarai. Ina lombaran dia jelel, naki, koil, dua bi dua uske yang kaya, marat marang alangi kinasi imo, maraningki ekimo, gisi ayi kerja, na aljel, na ay orang kuala jang, dimburu ali, lea, abad yang arah kerang atesin, nama kundi, asang kual jo, walgal, aljamu itu bunyijel, marang dua apa nak kira yang ada, akarang apa, aku elvalan dah nungkan ni orang kaya koro, orang orang kiri elo tu kong, orang dah elo yang omba, kuih jarum mana elasi, awak nanti yang dia yang tabung bahputon, awak buat orang orang embelan yang ada barang, alat sedang wujud di jar albajarai, batera ibung kungo, nak aning kungo nak kira sebab kinjar agen yang kia nyet tenas kaya, marang. Apa dah yang gua mesti lakukan? Nanti yang arah kerana, bang kau ni nama kain surung aja, aritka, indua ranjara yanga, kira kira kau ni kain kori, kulo, nas kain sara, kain sambala, na kerap berkerap, le alkohol lang el, jara lay, torulai, murulai, kalai, ai jara. Abai long, nak kuala senjara kuro, agal cingkor nanti jayin, dimbo nanti jayin, nama juro, nama bayi kie, ya nae jijuro, ya nae jie juro, na elau elang un, nama yai, ki inkuel, na alang utka, na kering kaui. Nah, mitalah le kami, nak kami mitalan dengan arah kerang, kim mitalah bet khas ke India, kim mitalah bet China ni ayes belang alang kaka, na ayes belang alang kaka awa. Marang abah kau tuan alang dengan arah kerang, na abah terai mungkin le tabung, na alang ki utka na kansaperka, kansaperang dengan jah terai, ille abah kim belang arah kerang.

0: magara ongal
1: boas rusis enga elatille al boas korono oro de min tuzule nyanga namo duongo namo rusing al jebo dungo dek ela nas bedel al boas de rusingo boas namo stari pia nasin kwa ay duin jelpak al ene jel na dujong
0: namo nyanga na ongo boas namo stok de mi nguo we teripia nasin kwa al ene bong namo kul
1: Lea namas ila duosi inkwa, nomi al moab kema na winga, asa longo eridike na julungi. Al daimbara al maliki inkema. Kasibaisi long aizangi nuwa, asa mbalung, nama jagilki inkwa antabung ala ina kowi, na kui inkwa anguwa antabung, abaye long ala njulu. Marang abaye long na jijotayeng asa njapo paisi joa nasalung. Idi nadi impal duoke rakeba al itu dengi, badali njijang. Nama le aka ang diin keringere.
0: Nama inkwa, kasing opo. Boas nama inkwa, na abajane alang ila suru noa mele julu. Jibang ki ruz moa benkwe niu, al birmiti, arrajabung.
1: Alang ila duwanko na ke ngotan diyo ajungol baalway. Ida denga ajabudungo nama inkwa, aba ena long kataka asanga opopo. Barakisindwe miret jungo. Jis din diti njepo. Kasi jundigi. Ila tinile Israeli nga. Aba kwele asan lota kopo na sursi asitok kaldol. Basa badigi nkwa dawalan kerengali. Nama sabakiri nkwa asikania. Nama kule.

0: Innama dora kenga anli nyensur sis la da mola kulele. Ruzi ngale la jabo duong namas boas sengkwa al dijulu.
1: Namas taolang ranga.
0: Boas namas wuona kwa nyet sengkwa na tobi kungi kwa bang. Al kanomu leke la taula. Asa al meligi nki kelon na malon kunde. Nadok asa ngembalung. Ruz muhabin kwe niu. Al mola ni duo nya kenga alankabu. Alangela duong kona ke lotan diyo ajungol ba alwoy. Alan kenga alan taas lene dem diyo keng kona ke yingi. Nguwona kwa nyata al oro demin tuzule ke yingi nama yinkwe. Ki al kunyu kwa kang naka gila.
1: Kalang lompie ila yang kwezi al dintong undul impiani na rasal na liya. Kila yanga au al israeli ngang ore diyen diyo kuro.
0: Kalang togol jeng ebro diyo na betlam simbejundi. Nekidin kwen dora aljani alanki inya bari algi lompi ini. Kalang di ngore insonga ing ina tamarin kwen ngore ki yuda alperaskeria. Dawdi nguonga, lea boas namas rusi nyanga na de nyang kwe pia. Namas kie kae, namaki lompi in kurokole nga na kwe de kiri. Yanga namas nomu si nkwe, asa lompi isi mujaja ila ingne jisi puto ajundiba. Na edi ngatine ini ete isen jisi kiri. Dinga tene kalang Israeli ngan diyo sime junde. Na dinga rus ji sa sa wange kwel. Na dogala kea saabele sa watule. Na esji atene kiri izen ji daga pia. Na ngingayden pia ate jito yi jenga. Le anome namas kwezi po anas den ko jige nama den uo ngenga. Yang asa kien kina kaying namas inkwe. Nome asa kwe deke.
1: Yeng namas kwezi kona obet kani.
0: Obet namas jese mba anga. Na jese namagal dodi mba anga. Alaba kuru ya paa kenga.
1: Ina nama perezi ngore. Perezi ba hisuron mba anga. Ne hisuron mara mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na aminada ba nasun mba anga. Na nasun ba Solomon mba anga. Na Solomon ba Boaz mba anga. Na Boaz ba Obed mba anga. Na Obed ba Jesse mba anga. Na Jesse, but Dawid mba anga.

Ore kwa aisibomung'o kwakile alkemung'oi nakwakile alkong'ai kwakul aipendel apatiring kwakul kekire bang nakusedi entogake dong'oki anisung'a na kiboras kaming lomfisi dok na ijano kinsoga na mankel na atos king ankaiti asiker majiran dada ke hadia dok na ani na gidonga ini oto ndeng aliwe indalangi zinina algiskia kwa walbas

Baiklah. Kau yang naskaya beli kemitil le, ate, kau yang ala, dah beli ate, dok. Aisyah sebab dah mahu juni, dokis beli tu le juni. Aisyah lama sama kuasi kibel, ingki ini ingki ayo. Imbel ate imbeling, awas perdu emka, Indo al potai, Indo al do potai. Indual dua patai kie durasa banyuwa. Indual dua patai kie durasa banyuwa. Ordu ini dele utama songas ke ines quality. Namang ayi ilong gidi di namanin jai dua bandin jaru si jalan si jalum alang kie bilong. Na ilang ina na dua kebasalom dora abajilong kanin jumo wala kan jumo kagisin dora kher wala ka dora sin kherwa gamma ya leke wala gamma ya kin ile ungi nazdidon tabun kabbi ke bele dan bele mitilnes dan wen kwa asan injalong dua pata ke dora sa bunywa namaran dua pata ka duai ini dua pata alpor do meleng e dua kalu se beleng e dua kalu se beleng dua al kalui kuing de warang gua kali bae al kuasi ru dua apa kalu yang pie do kin do la sing ami tena porang ma kalun do la pie do kasang kalun do la sa am ngain si kiro kalun doram ilain nakali bayai aljundi na duo bi duo la duldi bi duldi dinale nyetin ye kali bayena kwasi dumma jingiti.

Elaine, no me tengo en cuenta que vos pata y tal la balance que dura baño. No me cago en. Arechio no yumona gamma en dura que no vi cobo. No bumona gamma en dura que no gamma e cuel alguien que esquio mota bau alguien que gamma en fea. Induo al duo calui van sequia no me quise de tingundi. Marang Kowin kuruna dua tuin, raga ba ni alu dah muka. Namas alba jai ditin, nama jero, ya na gisi kel dia, ya galaba ni jana gal dua kekrejang, nama jurung gamai si, alang gamai kau. Maran ilong in, aisy dah muka. Dua pata ya kalu, kaya dorang sabunnya wa, nak kuadi gal, dia lengan mah kalu asok kola ke. Kalung kola, icalah nak kimbo, anu kalun dorang tu lembu, ani, erito endawa ibo, bayi bas sampai pi, kain dora amlan keli, bayi al kuasi iru, nanyai, al kuasi hai nimbi, nanyai. Asa kuasa ini runul. Marang awak kelia ke bawah? Awak kuasa kelia juga bawah, nak kerabu si kelia juga bawah. Nak air air si kelia juga bawah. Dini pun saya ram. Nama jang nama dini sihin dulu, kini korit terus le. Dini sambal, dini beri, dini air area si jay. Inalang basin jopo dini suri. Ya gemai dulu ritual bawa. Marang kini kuam metil al kelina. Dahin si irkanye, kia si kumuali yang si kalu, kola ke? Nama yai, naik kian si junde, na kalu makan. Kuana mana kalu makin? Na riasa insan yesi fia, dok rela sentinel. Bas, anisik ketiak yai di, alwal le ni ambil. Ayo, ina alaiu. Na inkul kami, ilai na keli keli, yani keli. Gis sur isimu kena si, na ingkeli aja sur isimu kain bahagia nas ingkeli kebiri kena si, nama ikundi na pi aja tu, dok undul nas kain dora am tong, dua orang gua, asa imbalung, keli, albay na ikena si inam pia, alatte bi balu ke aikha, aritoa ke bakir kelimpal, elai, na kalmu kah, kain karabanyet kawe. Dari tu dua sekunde tu, cuma itu yang kalau Inggris kalau misalnya si jatuh bandar sekunde jatuh Inggris sekunde, enang, nama skit dus kau, Inggris dus kau, Inggris ni dia, enang lambal hole.

0: Pas na mustari pia na sinkwa. Ai duin jerpak al ene jel na dujong.
1: Nama nyanga na ongo. Pas na must dok de mi nguo we teripia na sinkwa al ene bong. Nama kul.
0: Lea na musela du sinkwa. No me al moab kema na winga. Asa long eridike na julungi. Al daimbara al malikin kema. Kasi pa si long aisang inuwa. Asa mbalong. Nama jagil ki nkwa antabung ala ina kowi. Na kuwi nkwa anguwa antabung. Aba ilong ala njulu. Marang aba ilong na jijotayin asan chepo pa isi joana salong. Idi nadi impaduwa kera keba ala itu udengi. Badal linjijang. Nama liaka ang di nkaringere.
1: Nama nkwa. Kasi ngopo. Buwas nama si nkwa. Na aba jane alang ila suru nuwa mele julu. Jibang ki ruz mwa bin kwe niu. Al birmiti arajabun
0: alangala duon kona ke ngotan dio ajungol balway ida de nga jabudun na masin kwa aba enal lon kataga asanga opopa barage sin duem mirot jungo jis din ditin jepo kase jundigi ila tinle israelinga aba koele asan loto kopol no source as to kaldol basa badegen kwa dawlan kerengale na masaba kerin kwa asikania na makule in nama dora ke nga anli nye sursis la da molo kulele. Ruzi nga al ila jabot duong namas boas se nkwa al jijulu.
1: Namas dawalang ranga.
0: Boas namas wuwa na kwa nyet se nkwa na to bikung yu kwa bang. Al kanomu leke la tawla. Asa al maligi nki kelon na malon kunde. Na dok asang imbalong. Ruzi mwabin kwe niu. Al molo ni duo nya ke nga alang kabu. Alang ila duong kona ke la tan diyo ajungol ba alway. Alan keng alan taas lene dem diyo keng kona keyingi. Nguwa na kwa nyata al oro demin tusule keying nama inkwe. Ki al kunyu kwa kang nakagila.
1: Kalang lompi ila yang kwezi al dintong undul impiani na rasal na liya. Kila yang au al israeli ngang oro diyen diyo kuro.
0: Kalang togol cheng ebro diyo na betlam simeyundi. Nekidi inkwe ndora al jane alan ki inya bari al gi lompi ini. Kalang di ngore insonga eng ina tamarin kwe ngore ki yuda al peraskeria. Dawdi nguonga, lea boas namas rusin yanga na denya ang kwe pia. Namas kie kae, nama kilompi yung kurokole nga na kwe dekiri. Yanga namas nomisi yung kwe, asa lompi si mujaja ila yung na jisi puto ajundiba. Na di nga tine ini ete isan jisi kir. Di nga tine kalang israeli nga ndiyo simejundi. Na di ngarus ji sa songa ke koel. Na dogala ke asabala songa tulle. Na es ji atine kiri izan ji daga pia. Na ngingay den pia ati ji toye jenga. Le anome namas kwe zi po anas den ko jiga nama den uo ngenga. Yang asa kien kina keing namas in kwe. Nome asa kwe deke.
1: Yeng namas kwe zi kona obet kani.
0: Obet namas jese mba anga. Na jese namagal dodi mba anga. Alapa kuru ya pa kenga.
1: Inna nama peres ngore. Peres ba hisron mba anga. Ne hisron maram mba anga. Naram ba aminada mba anga. Na aminada ba nasun mba anga. Na nasun ba Solomon mba anga. Na Solomon ba Boaz mba anga. Na Boaz ba Obed mba anga. Na Obed ba Jesse mba anga. Na Jesse ba Dawid mba anga.